Apa nama hu? Apa nama hu? Zing di ader. Fuma nama hu segede-gede. Fuma nama hu? Ibu nama teh. Zing di ader. Fuma nama hu?